0: osotua le siasa olengo ngona nyoki siasa
1: ora kimenye bolangeni pirasor madai amite madolona de mesolangeni mishuri ngene
2: ore domunye nining siasa ore ramade show imboira de siasa
3: oho badi ana bolanga wala yulo de ki aron gidi gile ay la gai mwa gai siya ya serkali oyo ode la la ga bunir babi
4: nya gadi ay dinu ya nyala yulo de ki na dunwe da amuke ta boro
2: ore siasa ne meri kora ke kakera madarem
5: tendiki ligino ni miki asema namba la
6: Na sisi hatuna uhasama
2: Nkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki limoje mkuruga Iti wenatiu meishushungama
7: Nekugwa ndapoy Edama milioni ipare otomo mesi Ongera ebasa
8: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
2: Kukia la misi Nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku olomoni Chiatua Nkakenya Emayan
9: Mayan FM Ewangan Olo Show Mayan FM
10: Shababa Shinga
11: Preserva Records

0: Kitio Lenden
1: Eno Saen
0: Keshwe
2: Mayan FM
0: Kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabishana
1: Itu msiyote Center One
0: Melelo
1: Isinya
0: Oltinga
1: Mashuru
0: Magadi
1: Mayan FM Kibore Enkiwanta
0: Tumbelian
1: Ereteti
0: Kabune
1: Sikawa
0: Kilutori
1: Irmeshu kila kule
0: Enini ngito Mayan FM
1: Noto nchipai wenku inye sabuti yato Mayan FM
0: Nkoroki olo mwonu osingolitini sidani kishoroltau
1: Intiringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM Ignabo oboinji na abishana Ewangan orosho
2: Mayan FM
3: Iti atua enkigwana oramati
4: Ere Mayan
3: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
5: Olesendero
6: Olesendero
7: Kabisa karibu tana shule na Frank Solde kutata tankaragina ya kayo Lelo mundo lingunan
8: Kabisa
7: Ya kuna sayola ini mwoni Saa tano na yambale kandiwa ratumono ni onabishana
8: Yes
7: Kikira hapo dugari nkigwa na Kau kori Kikira hapo dugari nkigwa na Maeda muna kaju kwenye nkigwa na jene box na kira lodo kwa ya
8: Kabisa
7: Ya kuna sayola na roi ena kenyalo ini mwoni Shoma na kayo ranyano shaka ambari nkigwa ni
8: Yes
7: Kiru mwoni nasi roi ata ole shula ni Shoma nasi ronya
8: Star 602#.
7: Yes.
8: Teglo box obori box lori ya ruini moji. Na ile sulumbi sa isidan.
7: Kabisa kabisa. Kile jana yore saa 5 tu saa 6. Kendo kada mulega tu ngani obo.
8: Kabisa.
7: De bana nya Guinness hawa njilingi 1000 tomo.
8: Kabisa.
7: Jalo ngali njo saa 1000 ni.
8: Tiki
7: tam. Mayo na lo.
9: Mayo na sama lo.
7: Yes.
9: Ala kalangire.
7: Oye.
9: Sobo lengo.
7: Sobo lengo ye.
9: Azaro mani ganyira tejiri.
7: Kalo lo.
9: Aku
7: mau sesajari
9: ni. Iya ngada. Mau sesajari ni.
7: Tangga sana sih agar nunggu am mikir tu mau kita anjakan nasagi ya ni. Mana ni ini kiluan direct.
8: Yes.
7: Wah dosa lah ini mungkin nafasi. Nini. Nih jadi jadi masa ni. Tapi yang kibuan yang kau itu. Nini nunggu. Nih mister. Pa, itu mungkin aku naja. Anjir atau apa? Mana anda sih? Nih itu dolce ni. Nih jual ya kan jual naik jual tu. Jual karo mana je ni. Aje nasi nanu.
8: Yes.
7: Nogol?
8: Nogol.
7: Nogol. Mayan?
10: Alahi.
7: Hey.
10: Good morning.
7: So babi.
10: Hello, Gil.
8: Arangga mu?
10: Alimanda rel.
7: Karibu alimanda.
10: Arangga mu ni ngalai ni ngono ni orang ni orang ni ngono muzak dah lah. Negeri ni pun negara ni pun mahu isi mubah ni tu macam ni tu.
7: Eh bi.
10: Amru nama ni mahu isi mubah itu pada setakat dia jo. Kanyo
7: Endo Ligyogi
10: Endo Ligyogi
7: Yeseba
10: Nene niniro nyeredo narela mera Nene niniro yawo isi mubeho
7: Yeseba ta
10: Nero nbaga sani hama ini nindi nita ingia mujatala
7: Ipi
10: Akajiro rayo naro li mwenda
7: Ehe
10: Kware anani ungo uwari shage Enye nyoharu ambisa inari jingyongo
7: Uhum
10: Amerani nyarare nyongo nyebe eti Enti ni rari saya enti ni saya. Kamu kama ni nak sih lagi orang bahawa kama ni orang lamar ini. Di mana ni yang agi lama ni orang kahaya sih orang orang ni.
7: Di mana ipi?
10: Ni orang agi sih.
7: Eh? Di mana ipi?
10: Ama ni roja apa story? Air roja gue story roja aji. Ibi shopping roja uara hehe shop roja gundo gizi.
7: Yes.
10: Jadi orang orang ini nana, Evian nana, orang ini nemes separa, mesra separa. Era orang ini nana, enyohara, orang besar.
7: Yes.
10: Orang sini nanti, anak ini nana juara, rumusan kau naik lagi, fakir jauh sih orang lalat mau iya, sleh, sugul. Amera yang ruwin, amera west.
7: Yes.
10: Nih si anak ini nana jauh sih nara, nanti ne side dia nana ruwin, nana pergi orang lalat mau iya, arasho. Ini engkau ini mesti mahu sujud. Kaki orang nana ji enam boro, neji neji no, nanti mana ngani meragro ini jadi mara ini para keluarga original. Iya nene sebarin lah. Enaga hanya nene nara orang ebe pain lah sih, nene nara orang orang ni, mewar ini nara orang rumah, saya mihal bilu ya semua, khususin. Orang rumah saya nara ebe gua hamal dengan ni, ni bangkai kiri, nene kolon apa erut juga orang kolon yari, ni anu kari.
7: Yes.
10: Lihat negara ini, anak negara ini ahli dia meror mehanggu rogi niaw. Meror mehanggu rogi niaw, ibu ibu yang nongos.
7: Yes.
10: Mereka aje, macam mana nungguin? Makan aje dagang orang ini, ini mesti. Neaku nijana majiro arolimana.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Edele kabisa na jeri mbara unasa igra na kabudu kwa ngorsa asira leka niru yu ara isira. Kola ini mwuni?
3: Yes.
2: Kigara diba na igwana oramati. Orang naik kerjimen, guna ramat itu namanya jadi kerjaan aji.
3: Yes.
2: Kira 20,000 Kenya shillings.
3: Kebisa?
2: Jadi kita kalau fundi kita nih, kita orangnya buku guna buku selebriti keling.
3: Yes.
2: Satano.
3: Aha.
2: Dia kaja?
3: Tikita.
2: Ngekin aja?
3: Tikita.
2: Eh, ngek, ngekian nang ngekin.
3: Ngek.
2: Eh, tikita.
3: Tikita.
2: Yes. Satano guna selebriti keling.
3: Yes.
2: Dia orangnya ranya star 602 hash star 602 hash. Orangnya guna guna aja.
3: Yes.
2: Negeri lubuk sebab negeri lubuk amal juga lubuk. Filem ni kau nak ayak aja. Ali dia amal sebab najak lubuk serinya.
3: Toki
2: kau orang lubuk sahili kau juga ayak aja. Ah domu dia aku nani kau aja. Pungki.
3: Pungki.
2: Kau orang ni jemai di benda kiguana. Ibu ni mama nabi ada bayar orang berakhir oleh kiguana naji. Kau ni bunga naji. Jadi naji.
3: Yes.
2: Kau bersilen dia ada orang anak.
3: Hmm.
2: Nyawa ada silen dengan jemai ada.
3: Yes.
2: Orang yang biru shu. Nana rut. Nama orang yang fano rara.
3: Eh.
2: Rara nana rut. Nama jangan kai.
3: Yes.
2: Nabe yang kayu orang ni, yang kira orang siapa yang kayu ni?
3: Orang
2: ni, mungkin bosho le. Ajo nasional, orang ni dengan ajo juga ada natu. Ni bodi show, ni bodi kau juga bishawa.
3: Tapi
2: bukan dah ololan, bla bla. Om bahasa ni, kita depan na. Kita ramaya nak.
3: Yes.
2: Ibu ro bishika. Nol naru sih boleh rabe lagi.
3: Yes.
2: Nipun ini rabe bishikan tu jani putih angkat.
3: Pap.
2: Rupiah ni, amat adu aranan bayi deh yang kau bang. Kalau ni orang ni jari lebih besar.
3: Yes.
2: Nesor tu ni 500,000.
3: 500,000.
2: Aduh, aduh, aduh. Tunggu jaga ini. Me dua ni ni.
3: Ah, me adib.
2: Yang kira dah kumaki ibu. Nesor ni yang kang 1,100. Tano.
3: Eni nusul lagi. Emil.
2: One tare. One day orang garin orang day kiri tunda le tunda le ndai ropar yang kang.
3: Yes. Nengasih.
2: Tunda dua sudah empi saya nak dua dah. Yeru donto monok. Anak gua kilo. Anak gua orang orang kurma. Orgali.
3: Anak
2: aku suka rilis. Anak aku
3: orang
2: kano. Anak aku guni jadi lom sila 20 kgs. Ani 50. Anak aku angkat 50 kgs. Siang guru.
3: Suka
2: rilis. Suka rilis. Anu nasana nu.
3: Yes.
2: Ani kebola lalu kan jalur ka. Anak orang aku lem rara 20 liters. Salad, lata 20 liters, 10 liters.
3: Yes.
2: No. Nai pikir. Anak aku ni keras. Anak aku ni no. Listen dikit. Shy. Nampak tu. Ani. Nesu di Eropia.
3: Nah,
2: yang kita yang rugi kaca, dia Eropi. Amain. Mana mama nak nak buat ada risi ada ke? Tarai, bangai yang ada kerai. Nenek nyusir yang kaji yang kan. Nenek nyusir si?
3: Yang kaji.
2: Jangan buang. Nenek nyu, nyangun muruo,
3: bolu guru.
2: Tadi dia bagian kari, nyangun guru. Amain. Alah, nyangun kaji di kiri tu.
3: Yes.
2: Kaji. Orang ni nengi bangai nyu. Engkerai, ah elu alrasat, ni cangkisai, wey abe anu kari, dolar bayar no homos sokoni.
3: Elu kan kasih?
2: Sama ya, on kasih ros sokoni.
3: Yes.
2: Elu ni suri lalu dungan di merah pada engkisanya nak.
3: Ah
2: ah, negeri suri lagi. Kanyo digi asida.
3: Mhm.
2: Walau ni mana ma, kueli, ya orang dua gar masai kueli.
3: Mhm.
2: Elu aju sarong lo suruai.
3: Ah.
2: Sedai yang bolong yang kaji. Sidai.
3: Sidai.
2: Sidai imboro ni agen tu ibu.
3: Sidai.
2: Kaki kanjo apa agen ta? Or musiango.
3: Yeah.
2: Sidai jodoh anda dinding tu berapa anda ibu anda dinding berapa?
3: Yes.
2: Kaki kanjo apa agen tu or musiango. Sidai yang kena dinding murat. Kaki kena kena jaya kira anjir pe. Share show. Nanti romurat lah. Kena kena jaya anjir ta. Pebing kisuh bo. Di mera. Orang orang laba istiana. Paham murat show nangga sarugul juara taliki. Tada murat kanjo ya ui yang ku he. Yang kasih, bas ni awak ada
3: listen. Kalau
2: dia apa
3: yang
2: buku negeri? Eh, kalau dia listen apa aja?
3: Yes.
2: Tunggu lah, orang kasih. Kita boleh, kalau dia mesti lah, kalau dia nak ini, nanti dapat udah sorong orang itu. Kalau dapat tunggu anak, long ke ramon.
3: Masih lagi yo kena.
2: Long ke ramon, ni rugunya long ke ramon. Kalau dapat lagi long ke kimit. Bas, ni jual ramon ke depan nau, loro biaya ni, oh esin dikisha.
3: Yes.
2: Nanti jual lelaki ogiri bawa di esin dikisha. Eh, ni kalau dapat pajak ni long kasih. Nebo neru kunyi, nje kerela apa aja, no orang kasih. Lemeti dua analyst, nanti mau bawaari. Neru kunyi lo ngkuon, hirururu. Kerela apa bo, liru dongai si, pemikir kena siapa? Seriously? Nee enggak aja rumah raga. Olaininingoni.
3: Yes.
2: Kanyo na na ewu ajanga ki yo.
3: Mhm.
2: Kanyo enna na ewu nkop amu.
3: Yes.
2: Me wona diga arma asai.
3: Ah.
2: Na yo raje menyere na kigwana. Kage menyere peshe nyar peshe bai.
3: Egijo.
2: Mhm. Amu no shiyo oshinyo diga shiyo singa langai. Mhm. Ra ewu nka yenne.
3: Yes.
2: Pege ni mutu kitu ngoshi na asara. Ni mutu ko kae ko naja.
3: Arli.
2: Ai magi. Ama me magi ba stani
3: limi. Ah.
2: Neme magi la la ko linyin taja maltata. No ni sa English lo si salinda ma le maltata. Ndio yuyu e magi na mara ba ke mutu yo ko le le gele gele tua. Iboro yo ko na rokiti.
3: Mayene lo.
2: Ndio lo si sa English yo ki yo.
3: He
2: magi ko na ro nga mu.
3: Era
2: ke nyemu yo. Na la yo mu yo ko le. Gele nyake ndike mutu de. Te sia yo ma shoi.
3: Imagine.
2: Eh. Ke mutu aga je ki ara duo. Ki ara duo.
3: Ta
2: sa yo. I do not ask now. Never mind. I buy one again. I regret like a key. Your money.
3: Mm-hmm.
2: And I can do no you will.
3: Yes.
2: Nyanga yo garasha. Nyanga yo miranketi. Nyangu nyo. Blah blah. Ama na yugu liana kende wiyi amayani. Or another wiyi amayani ang kaya ra ninyang kera nyanak.
3: Yes.
2: Yara la yutomon. Ondo yutomon. Ama lo mengeli liana nakera mirasha roy.
3: Mirasha.
2: Naya usinyo mungurugu mana abo.
3: Naya.
2: Ame dino longo shiaga apa yara sna wiyi ngamulak. Apa na? Itna yema wana buna rejo. Tene wushi abo kendo wiyi angan nagi. Ore kendo nola jero nong poro.
3: Yes.
2: Nere bit na apa porra ke amkeda porra na ayikuli. Naya ra bal roingeli lo alasari lo ngone aja.
3: Oye.
2: Oye. Nahi duwe yungu sawa dini abdag la ba soro eh? Toro nken. Nahi duwe yungu sawa dini abdag na ba? Na ba poro.
3: Yes.
2: Amun udinyamu nolong. Nenduwe dewa nama yanisho. Men doi wu nama yanin kera. Kaku wa mulata rangiri na isho ndoi wu. Mai daruka sa dina yitoki. Anga nama yanisho.
3: Ndoi wu.
2: Amke jina pa rendo. Ndoi wu nama yaninyo. Wakadu yungu sawa di.
3: Yes.
2: Nahi gen doi wu. Pekila yekaja.
3: Amaya.
2: Tele mwen gamla. Age meye meji gbe da amaya ndoi. Ah ah. Gara abu abaiki. Ai roroki.
3: Yeah.
2: Gara shebo roroki nyo.
3: Ndoi.
2: Ne jeri ga sara poko ne goro gbe la mesi dai.
3: Yes.
2: Ne mi nolo na ba goro ndoi.
3: Ah.
2: Ki goro ni na ke.
3: Weli.
2: Kila siku ne goro gi.
3: Yes.
0: Enki gwana. Ora matie.
4: Enki gwana. Ora matie.
0: Kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba na ipirta yuoka kirolo show
5: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376

0: Epae enyelagwa nanu adolita. Kaidolta yola iningoni. Sasa na embaraka niyaro tomono naudu. Kanga ikoshe mudu aramati. Ninyinje yoyo. Maro shiyo yola rungani. Audu kwa kinyo. Torono ikaja. Wota.
1: Yes.
0: Amada likuwa kitorok.
1: Mm-hmm.
0: Na lasama yoko orinju. Dona kinyo.
1: Likuwa kitorok.
2: Mayan.
3: Hello.
2: Yes.
3: Habari ya kijana Olashe.
2: Yes, da yoling.
3: Kaja Nairobi.
2: Number one Nairobi.
3: Kichanga sio ni pikemaka internet. Sidera na shoto kikuli.
2: Uh-huh.
3: Kila nae maru, enaso komoro jo magre irabera yu nuna le Gilgori.
2: Kayo kondeka?
3: Jana ke utuni ake message, jo inche nae wore vila adale mpasa meritogi.
2: Kege ebele ngonday? Soja amutu mbake.
3: Ama na ya jike mejo ino toka ye gore vila adon dejo ne meti.
2: Ehe.
3: Ehe.
2: Toju amutu make.
3: Amuta na mwema.
2: Waje. Lua mea lua lije beko ose ngudi.
3: Ato osa benda wiki nji doka usta role gai.
2: Jadi jadi orang muda ngisah bandar lagi.
1: Jadi orang lagi dong ngisah.
0: Jadi orang lalu kan apa ya? Ranya malu dosu.
1: Kamu
0: kalau dah ni, nanu dosu.
1: Yes.
0: Kanga yang dia orang sih yang mudi. Ila kah bagi sama kita ranya malu.
1: Yes.
0: Aku dah ramai kali ini kaja.
1: Nih kita ranya malu.
0: Nih kita ranya malu. Mayan.
2: Hello. Yes.
4: Hello.
2: So boleh.
4: Kalau kita nunggu lagi.
1: Kalau kamu.
4: Ini kaja ini gini kita lo. Aja nak urut anak kira.
2: Iya.
4: Aja hari ni asal lagi berani ujaran lagi. Kalau lepas, aja dia lepas lagi ni guru berani lagi. Ini dia lagi ni, mana ada dia lepas? Hari ni lagi bawa orang lagi.
0: Dah maru shopi. Kini bawa orang satu orang lagi. Jom arah jujur lah. Engkau ni ada sebab apa? Nampung orang jual rasa.
1: Ya.
0: Apa? Nek nek.
1: Inji shopping.
0: Ia jalan lagi. Orang nak pergi. Woi ye. Nampi lagi malam aja.
1: Mungkin.
0: Yes. Mereka dia kira alat jual. Mereka dia jual rasa. Ia jangan kaki benjal. Woi ye ye. Orang nangar.
1: Yes.
0: Asyik kira nyal esok. Nyal yang engkau benda nama jual lagi. Orang lewat nak lor masa.
1: Kira nyal esok.
0: Walau lor masa yang merara. Nyal esok. Hanya naik uang kok?
1: Tunggu muri aja.
0: Hehe. Kaya nak rahul amai? Kaya nak rahul uang kok?
1: Mayu.
0: Orba, mana ada yang kaya ni? Orba iya doa payan orang kira.
1: Kira nyal show?
0: Kira nyal show kabisa. Tendumu ni nye? Nang.
1: Hei.
0: Tendumu. Nda boleh kaya nyong orba iya kita ngobar. Dia anti di.
1: Yes.
0: Nong orba iya kita nyong.
1: Ngori.
0: Ngori.
1: Eloiru.
0: Eloiru.
5: Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM.